Marcaya fue Miguel Chimbo, Renchirin Chagatiung, Gishinayo Marca, Manita Yolanda, Ali Totalituta, Napina Yakshona de Somaka, de Somaka, Naka Yamal, Yukan, Shamushkan, Chinooks, Kegamal, Dispirisha, Dispirisha, Chukani, de Gishonalia, Nyawash, Makaya, Tupanunanga, Dios, Yana Pashkawa, Yishkana Yana Pachu, Benziach, Somaka, Ali Punyungawa, Lisamangawa, Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shutipi, Amen. Ali tuta li tuta lagi sekolah di sama gigi nyok cara kai taki warin cekat tinggal orang taki wara kanguna sama kliya. Wei anu cu ni saja kisah kaya saja kisah kamama. Sumakliya asli awi nyari nangga asli awi radio Maria di nangga lagi kisah kaya ayu guna alia. Sinapi cegama taki wara rin cekat tinggal orang lagi kisah kaya guna alia. Ya sumakliya. Kusyon kay pura ari. Sanyara ya kishka elibya, elibu yung ichi, elibya. Uyesha kati yung ichi en Arajuno. Sanyara Fernando yung galituta lituta. Kay pura ning song Mario y mi mami Aida ning full sintonía rin siya kati yung ichi ya kishka ay yugunaria. 8.5 FM. Napi rikunchi. Dakishka ayunaria. Nashamon nyato kuchincha kaita kyo dakshana kaita kyo nyakan wana manda. Dispecharunchi kayagama samaktare samangichi.